0: Alive 90.5.
1: All today's hits and yesterday's favourites.
0: Alive 90.5.
2: Aiwa, nguva dzedu dzava pana 19 minutes past 3. Tichienderera mberi. Tichiendera mberi nechirongwa chedu pano pa Alive 90.5. Program yenyu ndi Ubuntu. Ngati kurukure, let's talk with D. Pano tinotauraka zvimwe zvese zvinoda kutaurwa nezvinhu zvese zvinodzidzisa, zvinhu zvinopa upenyu, zvinhu zvinoita kuti upenyu huvewo zvakare nani kurarama. Nekuti kana wanhu ukange wawana zivo, unenge wawachenjera. Ukange wawana zivo, unokwanisa kuisa gumbo pamberi perimwe uchiziva kuti zvinhu zvandaa kuita panapa zvinoshanda kana kuti hazvishandi. Saka ndada kuti ndigotaura panyaya yandanga ndichikurukura kuti kana vanhu vachivumba chinhu chinonzi hunhu, kana kuti yatingati reputation, kana kuti character, kana kuti iwewe zvautori semunhu kuti kuzivikanwa kwako munharaunda kana kuti paunofamba unozivikanwa semunhu akaita sei. Zvimwe zvezvinhu zvinovaka hunhu kuva nemunhu, kuva munhu anotaura chokwadi. Munhu unoti kana vanhu ngavagone kuvimba newe kuti ukange wataura chimwe chinhu ka vanhu vanoti chataurwa na D uye tinovimba kuti achachiita. Tinotoziva kuti achachiita nekuti ukava munhu wekuti unotaura chinhu woti ndiri kuuya iwe woregera kusvika, zvaakutoreva kuti vanhu vaakutanga kukudhauta, vanhu havachagoni kuvimba newe. Wataura kuti ndichabika sadza kana kuti ndichakubikira iti iwe woregera kuzviita. Izvozvo zvinhu zvidiki diki zvinoita sekuti hazvina nebasa rese, asi mukutaura kwaunenge uchiita mangwana, inini kana wambondudza zvinhu ukasazviita ka zvaakutoreva kuti mangwana acho inini handichakwanisi kunyatsa kumira neshoko rako, nekuti zvaunenge wataura ndo zvinofanira kunge zvichiitika. Saka tinoona kuti vana vasikana vananga nichitaura vaibvunza kuti kosei vanhu vechikomana vaakunyanyisa kunyepa vasingatauri zvinhu zvavanorevesa. Apa munhu haasi kutanga akura, haasi mudhara ari kutaura zvinhu zvaasiri kuita, asi kuti katsika kanenge kachidzidzwa nevanakomana kuti kana ndikange ndichida kuti munhu uyu afari ndinongomutaura zvokunyepa mbijana. Iwo watonyepa asi. Saka tinoona kuti zvinhu zvakaita semarika zvinouya zvichienda. Mari inouya inotsvagwa inoenda. Maopportunitieswo zvakare muupenyu anouya oenda. Asi zita rako haugoni kuti rinouya roenda. Zvichireva kuti zvauchaisa pazita rako ukange wangori damage, ukange wauya ukaricheka nebanga ka zita iroro raakutonetseka kuti kuzorivaka pakare kuchanetsa. Kuzoumba pakare chinhu chinonzi kuvimbika nemunhu waunenge wambonyepera zvichanetsa. Saka zvaakureva kuti isusu mukurarama kwedu kune vanhu vakawanda vane zvipo zvavo zvakanaka, kunyanya vanhu vechirume iva vati kutaura nezvavo. Munhu anenge aine chipo chake achigona kuita zvinhu zvake zvakanaka, zvinhu zvinoyemurika, zvinhu anenge asiri munhu anotaira atingati maskills ayaya anenge ainawo. Asi nekuti munhu anoshayiwa chinhu chinonzi integrity, kugona kuti zvandataura ndozvandiri kureva. Unoshandukirei kuti zvandaa ndichireva nezero aiwa ndaitamba hangu, kana kuti munhu akutora serious atofamba newe atoti tiri kuita ringava bhizinesi, kungava kungotaura kwemazuva esi kwokuti ndiri kuuya na5 iwe woregera kusvika. Kunga angatove shamwari yako yaunenge uchitaudzana nayo, asi ukadzidza kuva munhu asingatauri chokwadi zvinhu zvinenge zvakutanga kutanhaura unhu hwako. Saka pane chinhu zvakare kune kuti ndanonoka ndadhileiwa nekuti pazoitika trafiki kana zvimwe zvakadaro, zvinokoshawo zvakare kucommunicata. Takambotaura nenyaya yecommunication panapa kuti kutaura kuti veduwe zvandiremera kana kuti ndiri kunonoka kana kuti ndichasvika na quarter past panzvimbo ya 3 o'clock. Zvinhu zvinoda kuti vanhu tingodzidza kujaira kutaura chokwadi, kujaira kusatora vamwe vanhu for granted kuti aiwa vanofanira kutondinzwisisa, vanofanira kungoti inini zvandapromisa ndozo fulfilla promise yangu pandinodira. Ndizvo here? Hazvisirizvo. Saka tinoona kuti izvo kuvimbisa kwaka kune kuvimbisa kuri nani kwakuti unovimbisa wotozo deliver zvakawandisa kupfuura zvakanga kwavimbisa izvozvezvo zvino zvinoyemurika zvinotarisirwa nevanhu asi kan kuti kuzoti ini ndakuvimbisa chimwe chinhu ndoregera kuchiita kana kuti ndoita zvakatsveyama kana kuti ndakuoneka manje kuti aiwa zvinhu zvandanchida kuita zviyazviya handisi kukwanisa kuzviita zvinhu zvinonzwisisika kuti zvinhu zvinomboitika izvozvo asi pane chinhu zvinonzi kutaura chokwadi chandoda kuti tikurudzire kuvana vechidiki vasikana kana vakomana ngatidzidzei kutaura chokwadi nekuti vanhu vanokutora iwewe nemashoko ako mashoko ako anotungamira iwe usati wasvika character yako inotungamira iwe usati wasvika saka unogona kuzosvika ako uri munhu anonakidza kugara naye anonakidza kuita zvinhu naye asi kana usingagoni kuremekedza mashoko emuromo wako zvinoreva kuti iwewe hausi serious saka ungada sei kuti vanhu vakutore serious saka zvinhu zvatoda kuti tirambe tichitaura magariro edu emazuva ese asi anogona kukanganisa maonerwo nemaitiro atinoita zvinhu tichaenderera mberi pachirongwa nguva dzedu dzava 25 minutes past 3 ngatidzokei zvakare munguva diki diki iri kutevera.